Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat tercinta, dan buah-buahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi ketetapan bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan, agar jelas terbedakan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta, orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Dan ini adalah sunnatullah pada diri hamba-hambanya. Karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut tanpa diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan menjadi sebab kerusakan. Allah.

0: tepiuk.
1: Ayo.
2: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi

sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetap

tapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh begitu, semester 6 Kak ini di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya tuh. Bagus di sana, di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PGPAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: di kemudian hari, cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.
3: Si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
4: Hai, wes weruh ning arepane radio. Takon meni.
3: Dasar.
4: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap.

BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi para dan repak camak napa kulingi bereselena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu alal maqamatil fakhirah fajala bihi sadal qulubil kafirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Matirosompe, yang kami hormati Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirosompe, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Desa Matombong, yang kami hormati Bapak Babinsa Babinkantipmas Desa Matombong, yang kami hormati saudara saya, hadir saudara saya Pak Kiai Direktur Utama PT Madian Travel Pemberangkatan Umrah dan Haji cuma di Kabupaten Pindrang saja tapi seluruh Indonesia. Yang lebih luar biasanya karena beliau ram Kiai Haji Muhammad Hasbi Husain, teman antri di Pondok Pesantren Dada Imam Koso, mapamula ka masikola angkeku selesai masak bahkan sirepe ka tuda materu. Luar biasanya lagi malam ini engkaka teton riolo tak maneng. Alhamdulillah selendan yang saya pakai ini Abdul Somad melalui Alena Gurutta Kiai Haji Muhammad Hasbi Husain. Luar biasa. Oleh karenanya Pak Murah Eloki Menre Haji, jangan jauh-jauh. Lokani KPT Madian Travel Pemberangkatan Umrah dan Haji dibawa Direktur Kiai Haji Muhammad Hasbi. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah maulid yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, matampa baraka manginri pamase makdararing ini nawa nama muare insyaallah asanya sangena baraka ammauluketa iawe ewen niewe natale malebam masandra masama degaga masangadi nasalewang toma parentata natarate pak banuai nasi rujuk-rujukeng tomas si sompul lolo nasi pakario rio ananae nat tuju laleng kalolo campeng ngae natak bakka parkusena anak darah campet dae. Pak Bu, alhamdulillah iawe ewen niewe pada engkaki haderek mak depungang ilalena masih jita iritai keadata sungguh sangat luar biasa. Ini adalah bukti cinta kita Papo jita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkaki peringati wi esso aja jigenda nabita luar biasa magi wasengina luar biasa nasaba iritai di samping kiri dan kanan saya terdapat pohon pisang berbuah telur dendre engkana bokot tapolia maneng barakatna maulie Pak Bu. Kita melihat
Wah lenyak nih buana ya. Belum selesai acara, telurnya sudah hampir habis. Ini luar biasa Pak Bu. Ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Bahkan Pak Bu, pernah suatu saat pura engka-nengka sewa wetu lewat acara maulid yundang ngak menre macerama di daerah Pangkep. Engka ritela pada lampe Pak Bu. Tega ritela pada lampe mangotoki poleri beru. Engka tu patul lemo mende riase ritela pada lampe. Mangoto panter kak wetuero menre mak bere cerama maulid. Si sena pura kak mangoto panter menre mak bere cerama maulid melok nawasen rewe. Nasabak mangoto panter kak lokah sarekwa mengimangati gati kak letu melok kak siwase mangoto panter rewe. Tapi dek nak kule mangoto panter kak terpaksa mangoto 3/4 kak. Magi nengka nasabak puraku mamaulu telu karung lemo lopoleyang. Hadirin yang berbahagia, hadirin patul lemo mega lemona Pangkep, mega lemona Marang, mega lemona pada lampe telu karung lemo lopoleyang. Napa bokongi kak to Pangkep rewe ri kampoku, terpaksa saya tidak naik panter lagi, saya naik 3/4. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan Pak Bu. Jarode pagaga tawana sabaraki. Sabaraki. Nasabak bukan itu yang menjadi persoalan. Namuni de gaga tawata bokong. Baraka berupa makanan yare gana telur. Tetapi bagaimana mewujudkan cinta kita? Papojita lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makedai istilana arae. Man ahabba syai'an kathura zikruhu nigi-nigi tau mau puji lauri sewa sewae majepunna engkai si mata kuar itu naeng ngeran nenyana tepu ilalena atuangena. Maka dari itu untuk mewujudkan cinta kita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tuan arampewe nabita ilalena hak desetna makedah man ahabbani kana ma'i fil jannah nigi-nigi tau pujika si mata marengera lauri ia majepusi bawa kak mati ilalena suruga. Kita harus memperbanyak mengingat dan menyebut alimalebikna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu engkaki simata masalawat laurialena. Nasabak keistimewaan nasalawae Pak Bu narampei Nabi ta ilalena hadesek nama kedah faaksiru alaiya minas salatifih. Faigaiwi baca salawat mulauri iya nasen nabita. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nasaba iya tu baca salawat tak langsung ina tarima nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, menurut sedi riwayat engka umakna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamalakengi iyawe baca salawae gangkana engka nengka sewa wetu naloka si siarewi nabita gangkana polei nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak depung si bawah sahabatna. Makere nabita nafodangi sahabatna panguluta Abu Bakareng pasadiangi onroto poleta namu patudang ngirisek deku aga mak bereselen ni topolena nari bali na bereselen na nari patudan nari sedir nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga monro ni mak bicara nabita sibawa toanan na mak pikir ni panguluta Abu Bakar makeda niga sitongen na toanan nabita. Nama seroropek manirita Nabi tari tuanana dek nasiaga etana medek ni tuanana Nabi ta agar iwetu medek na tuanana Nabi ta tepaje na pikiri ki panguluta Abu Bakar makutane panguluta Abu Bakar Nabi ta makedah esurona Allah Ta'ala iga iaroden re tuanata
nama seluruh pek manirita maka nabita yana rotoanaku metalak deni siseku napaku sita namegalak dek kiringa salawakna lauri iya maga nah hari yang kalinya kesina tosi mata mas salawak lor nabita rampe-rampe engia senna Muhammad marengeran lauri alena minimal ipuade ada makeda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sini ngumasalam malam yang kemanang hadir kemudian di lain hadis narampe si nabita akan keistimewaan dan kemuliaan bersalawat marengera lor nabita makir nabita faman salla salatan sallallahu alaihi biha asyra nigi nigi tau masalawat lauri iya wekeci cek bawang majepunna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala masalawat toi lauri alena nenia riwerengi sepuluh apalang jadi wekeci cek mitu bawang masalawat lauri nabita sepuluh apalang nawerengi fang Allahu subhanahu wa ta'ala apalagi nareko malewa ki masalawa tentu megato apalanna Pak Bu aga engkanengka sewa wetu topolena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam matinroi matinroi topolena nabita mangaleju tinroi akuasanna fang Allahu subhanahu wa ta'ala masalawa silauri nabita riwet tumangale juna iawe baca salawae nalai fang Allahu subhanahu wa ta'ala inapa napa tarima yangen nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek nasiaga etana nadapi ni umuru na umak na nabita aga riwettu nadapitna na umurukna umma'na nabita riana riala diri malekae itimbangi sininna gauk-gaukna namaegangi gaujakna nadecenna aga puraero ipatteru diri malekae ipalalo risedder nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga riwettu ripalalo narisedder nabita makutanai nabita ri malekae makedah niga tau ya tu makede malekae umma'na Muhammad makede nabita maelo iritiwi tega makede malekae maelo iritiwi ranaka nasabak maegangi gauk jakna nadecenna makede nabita palepangi mai witai yolo umma'ku aga naripita yang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri malaikae umma'na Muhammad maka nabita iyawe umma'ku engka kiringa salawat na pura utarima maka de malaikae de apo gaga pada ri pahangi di maka nabita memetu de mu pahangi sedangkan mebu engi de naisengi nasaba mangaleju tinromina na puadai alena mani puange langsung patarima yang ka inapato uiseng aga narierenna malikae rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat na umat na Muhammad naritimbang akuasanna fang Allahu subhanahu wa ta'ala tiani taraka timbangenge na tenre salawa namae gangi gauk decenna na jakna nariputama na ilalena suruga maka dari yang kalinya kesina tosi mata mas salawat laur nabita rampe-rampe engia senna Muhammad marengera lauri alena oleh karenanya melalui kesempatan ini sebelum lanjut hikmah maulid ini saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama bersalawat kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat saya pimpin

Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari dalam hidup kita untuk mewujudkan rasa cinta kita Papojita Lor Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita peringati maulidnya, kita mendapatkan berkah maulid, kita pun juga harus senantiasa mengingatnya, menyebutnya dengan jalan bersalawat keharibaannya, sehingga insya Allah nantinya bersama Rasulullah kita masuk dalam surganya, karena memang itu adalah merupakan janji polri alimalabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Pak Bu, mewujudkan rasa cinta kita laur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping engkaki simata marengeral lauri alena, dengan jalan bersalawat kita pun juga harus mengikuti ajaran yang dibawanya, yakni ajaran agama Islam. Ilalena ajaran na agama asal lengenge, engkaki si mata jamai parentana puange, narineneri papesangkana. Kenapa demikian? Karena itu merupakan ajaran yang dibawa oleh alimalebina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijamai sirina parentana puange, narineneri sirina papesangkana. Narampei Nabita, Pabu, narampei Nabita. Ila lenna hak desek nama kedah, nareko meloki runtu onro kamina marade, meloki runtu onro kamina masagena, tempat yang paling layak, tempat yang paling utama, risesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala, makkiri nabita, ittaqil maharima, takun abadan nas, niniri papesangkana, fangallahu subhanahu wa ta'ala, majepunna, idikna turiaseng ahli ibadah, ahli pakasiwiang. Seorang muslim sejati, Pak Bu, selet tongeng-tongeng yamat turu elok kari ajaran na parentana agama aselengenge, yanar itu tau ila lena atungenna simatana jama parentana puange, nanani niri sinina papesangkana. Majepunna belum pi itu sempurna, depatuna suku carana beribadah sedia rupa tahu, nareko hanya sebatas najama mi bawa parentana puange, tapi dek nole kendali kangi alena untuk niniri pape sangkana. Seperti contoh misalnya, nareko engka tahu tama ilalena masih jieh luar biasa carana beribadah, tapi si senam mesu poleri masih jie luar biasa to carana melakukan tindak penipuan, kejahatan, pelanggaran, dan segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nareko tama ilalena masih jie bawa tasbih panjang-panjang, tapi si senam mesu poleri masih jie bawa pulang sendal baru. Pak Bu, engkatu istilah anak-anak budaya Makkedah, malas deh. Yeah. Apa itu malas deh? Yeah. Malas deh. Malas handale napa mede. Kejadian seperti itu, Pak Bu, napa lenye mana tu barakatna sininna apalan napa kasiwiyata. Narampe Nabita, nafodangi sahabatna, wetuna berdialog. Maka Nabita, lori sahabatna, sahabatku, ataderuna minal muplis, misemua katumena makeda igaria setobang keru. Mape bali sahabai makeda al muflisu, nayari telai tobang keru, indana maladirhama lahu, tau ia deegaga doina. Maka Nabita, tania ia turia setobang keru. Nayari telai tobang keru, matur ya sori monri, ya naritu tomegai sempajana, maegai puasana, maegai sekena, banyak sekali ibadah-ibadahnya, tapi capuk nengisini napalana, magi nengkah, napake maka majakengi indre dosa, ia pura napugawe, riwetuna tuori lebokna tanai. Pak Bu, oleh karenanya, sebagai wujud cinta kita lor Nabita, mari kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan dalam berkehidupan bermasyarakat ila lena atau ngeta. Jangan ki selalu mencelah, jangan ki selalu menggunjing, apalagi saat ini luar biasa mapelai politik.
engkana sipakalontok lontok ripadana rupa tahu iming-iming mungkin karena kepentingan dan lain-lain sebagainya. Jauhi semua dari itu sehingga kita menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekugi carata kendalikangi aleta pabu untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan hal seperti ini. Ya lai pasenna pangallahu subhanahu wa ta'ala ilalena akuram marajai makedah. Ya ayyuhalladzina amanu esinina taumatepe inja akum pasi kombina baing nareko naleturi kose diada nenia adanna to pase fatabayanu pikir-pikiri kiyolo makeda cocok gaha salah gaha si kena nasengi ogi makeda temakoro tematak kesarat nasie naluru masyarakat tosipo jie nasabak bicara nama pesalah-salah bahayana seriatie sesekale nalolongeng annadamu ala sukuti khairong minan nadami alal kauli nayar sesen aleman meko masrode cengi daripada sesen aleman nena apalagi nareko bicara salah tommi tetegare bahayana pak bu magalai map politik mapaka lontok-lontok daripada narupa tahu iming-iming dan lain-lain sebagainya mompok ni tengah seriati pedi ati napoji curi tejak na tauwe pau-pau rimonri gosip SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Honda hok binoko nada reke tetegare bahaya na pabu ya manenge de tu nama kedak ku maturi akhira narunti pacalan na fang Allah subhanahu wa ta'ala naka tapi di dunia ini sudah mengundang stres tetegare bahaya na pabu tauwe meli kulkas alena na kena ceke tauwe neng kalinga meli radio alena lele moni salah. Tahu naita meli kipas angin alena lele macene asratul qadami aslamu min asratil lisan naya tasolana pala kajewe masrode cengi daripada tasolana lilai nareko pala kaje tatasolla ide mitu penek dingi pedina tapi nareko lilah tatasolla bali mulai nasolangi sompuloloe makutopah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi berantakan. Yang lebih fatal lagi budaya bombe akan terjadi di mana-mana. Oleh karenanya Pak Bu, mari kita wujudkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan senantiasa melaksanakan akan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita senantiasa jaga persatuan, keutuhan kehidupan kita bermasyarakat sehingga insya Allah tercipta daerah yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian, mari kita hindarkan dalam diri kita, dalam daerah kita, berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tercelah. Mungkin naule ka apa Pak Bu, naule ka apang nasabak mapelani lino dek nama kena kumi pinrang ku beru kujup pandang masusah pole bosie masusah pole bosie magi nengkana masusah pole bosie nasabak egana malapetaka egana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Mari kita berdoa Pak Bu, semoga lewat doa kita kita dapat menjadikan semua hal-hal yang tercela itu yang melakukannya itu bisa sadar dan kemudian insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendukung akan program pemerintah Kecamatan Matirosompe lewat perintah tadi, lewat anjuran tadi, sambutan tadi, alena juara melebih tabapa camat. Kita harus senantiasa berdoa semoga insya Allah daerah kita tetap aman dan damai dan terhindar dari malapetaka-malapetaka, bencana-bencana yang tidak diharapkan. Bagaimana caranya? Yaitu mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan melaksanakan akan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah tajagewi menapak disengeta alana larianna balawo sereati
nalepe ime opudiale nenun ngicicak melok riaseng ala natolwana lima atakak borokeng nareko melok ni makegunangi pake ni pakeat tau asalipu ni pakamban renu ajak naken naki talipuru harang si bawa angin makero nainya penyolonna buah pak disenge si bawa cempaan ini tepa aju sabara tatetol ditongenge tacongak soromase tacukuk mapakatuna ale tato salama ridewanua lino akhira insyaallah. Barangkali demikian yang sempat saya sampaikan. Malalen niwen nie Pak Bu. Meteta den rei bagi utap barakae. Nape pamulai acara sesetengah ni 10. Nareko selesai maku kuange. Nenapai monro-monro ki jinampe. Wet dijagi tete 10 pa 2 wen nie napa kaletuk bolaku. Maka oleh karenanya mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bencana tidak mengena daerah kita. Semoga Tuhan akan menurunkan hujannya yang kelak insyaallah akan membasahi negeri kita, akan membasahi daerah kita. Para petani akan lebih senang karena poleni bosie. Tentunya semua kita akan menjadi senang, nasabah megani uai dan lain-lain sebagainya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab pembuka segala kebajikan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اكتب بنا فيما جرت به المقادير وتكبرنا بأحسن تدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الشهداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبي dan kurangnya mohon dimaafkan وبالله التوفيق ودعوة والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan Meki ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam...
3: Tes 1, halo, tes 1, 2.
2: Hari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000.
3: Tes, story, halo, tes. Tes 1, halo, tes.
5: Tadi aku susah, dia pakai hipung, matir pun ni. Kadang-kadang, susah.
4: 55-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
3: Halo.
5: Oke. Ya.
3: Tes. Tes. Halo. Tes. Halo. Halo. Tes 1 2.
5: Pulmaran.
3: Halo, tes. Halo, cek.
5: Iya, sudah pilot deh.
3: Halo, tes 1. Halo, cek.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pada malam ini, alhamdulillah, angka kita Anoki Andre Gurutta Imamul Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, asalnya kita Mukasyafatul Qulub. Ini yang kita ingin baca, hadirin yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita menjadi nasihat buat kita semuanya, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sarekom mengibu pak nareko pada ipahang ya kata nahe nawat di pada ya kamalakang barek salama ki lino salama ki akhirat insyaallah ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, al-babul awwalu fi bayanil khawfi. Ya melo ibahas rilalannya persoalannya, persoalan tentang takut. Mitauki. Nah, rilalannya matui angka nika melo itauri, peku carata mitau. Nah, karena banyak orang tidak pandai menempatkan rasa takutnya. Anu wat dinge itauri deh, ni tauri wi. Anu wat dinge lai itauri deh, ni tauri wi. Anu dena wat dinge tau, ni tauri wi. Nah, jadi kalau kapan kita salah tempat itu, bisa berdampak pada kehidupan dunia kita, berdampak juga pada kehidupan akhirat kita. Nah, agana puan rekuruta, rilana kita nae ja'a fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala,

0: Yang kasih di berita, yang kasih dia agasannya berupa kabar itu oleh Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti hadis iya annahu qala aganasa Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqa malakal lahu janahum fil masyriqi wa janahum fil maghribi wa ra'suhu tahtal arsyi wa rijalahu tahtal ardi as-sabiati. Jadi majapunna nasa puang Allah Ta'ala angka malaika na pancaji puang Allah Ta'ala yaru malaika na pancaji puang Allah Ta'ala bupa angka pannina lampene rupanina bupa bau sampai di arah pokokna letu kurcapak na timurangi letu to capak na wata jadi siwali pannina letu timur siwali pannina letu watang pak marajalak daru malaika kemudian ia ulunna bu paon rotan rena ya wana rasa imunro di bawah aras itu. Jadi kemudian lampena ajena naliwangi tanah pitu pitu ngaka jasana pitu susu di atau asana pitu lapi. Nah, tanah pitu lapi. Onro agan nasana wa alaihi bada di khalqillahi ta'ala rishun. Ia robu pak malaikat kan kepani na berarti ke bulu-bulunna. Eganna bulu-bulunna ya malaikat ibu pak pada pada eganna gagana pancaji pun Allah Ta'ala. Fa iza salla rajulun aw imra'atun min ummati alayya amarahu Allah Ta'ala bi ayyan gamisa fi bahri min nurin tahtal arsy. Maka Nabi ta narekku masalah wa isi dia urani. Ya rega masalah wa isi dia makun rena seko ku iya nasa Nabi ta ya ro malaika ero isu ro curu oku pun Allah Ta'ala apa angka si ditasi tasi ero tanya wa isana tapi terbuat dari cahaya. Nah, terbuat dari cahaya aja jiko curu ya ro malaika ibu pa ya ku nakka si panina angka si di cahaya miti. Setiap tetesan cahaya itu hadirin yang kami muliakan, setiap tetesan itu cahaya itu yastaghfirulahu ila yaumil qiyamati melok dampaleng ye robu pa cahaya ero ni kan ilok dampang ye ro tupure den re masalawa ro ye ro tupure den masalawa ko nabita. Jadi ro malaika e curu i ko ro agasan ro lautan cahaya itu ye ko menre ni ro malaika ero angka namiti ia ro tetesan cahaya ero ia na ro bu pak kapan na pancaji malaika pung Allah Ta'ala to ia na ro cahaya ro semata milo doleng tae pung adampang ya tata pung adampang ya tata ya pana paja milo dampang kamo pilino. Itu salah satu pembahasannya Imam Ghazali dalam bukunya. Kemudian aga sinasang andre guru talena kita na qala ba'dul hukama'i salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Ada sebagian ahli hikmah berkata salamatul jasadi fi qillati ta'ami asala makanna wa takkaleta hi adi singanna wa takkaleta fi qillati ta'ami ricede na andre aga batuanna ya ko melo ki madising melo ki salama aja tamagalala da manre. Terutama yang perlu kita lihat itu bukan hanya masalah gisinya, bukan hanya vitaminnya, bukan hanya karbohidratnya, tapi yang perlu kita juga pikirkan masalah halal dan haramnya. Ini yang perlu kita takuti. Inilah yang perlu kita takuti. Yang menjadi persoalan sekarang kan kita tidak takut ini persoalan makanan. Jadi bu pak hadirin yang kami muliakan nasangan regurutahe, ya kumelo ki salama awatakaleta. Fikillati ta'am, jangan terlalu banyak makan. Kemudian wasalamatul ruhi fikillatil asami. Iyaku melo ki salama ruhta, melo ki salama nyawata, aja nami galada dosana. Nyawa kita ingin selamat dalam kuburan di akhirat di dunia, jangan terlalu banyak bikin dosa. Kemudian wa salamatud dini fis salati ala khairil anami. Niyatusi asalamakanna agamata bu pak. Harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga betuanna masalawat ki betuanna si matai ngerangi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota masalawat. Na yakin rulewi salompe na yakin rulei kedo-kedo na pangkau kena na pasalama ki pun Allah Ta'ala. Jadi upakuling he para ahli hikmah mengatakan ya ko melo isalam melo ki salama watak kaleta aja na mega yanre. Kemudian yang kedua melo ki salama ruh tanya wata aja na mega dosa tapi gau hindari dosa. Kemudian ya ko melo ki salama agamata hadirin yang kami muliakan perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sinapuan regurutta. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullah. Yani ikhshallaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Jadi hadirin, rilalanna ye kita he angka si di ayat nauki an regurutta Imamul Ghazali. Ayat ini dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Esininna to matappai itau ko ripung Allah Ta'ala. Aga betuan itau ko ripung Allah Ta'ala. Berarti angka to matappai dene itau ripung Allah Ta'ala. Buktinya kan banyak orang Islam percaya bahwa Allah. Tapi dia tidak takut. Dia nak sempajang. Dia nak puasa kurang malangi. Ini artinya. Dia nak pasap pung Allah Ta'ala. Insyaallah itau ipung Allah Ta'ala. Pek wicarana bupak mitau ki ripung Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada. Setiap diri manusia, setiap kita ini idi mana bupa pada tapas sediang yang ibu ku ngaleta. Pek wicarana yakni ma amilta li yaumil qiyamati. Betuan aga pura mipigau asori monri. Untuk asori monri wa makna tasaddaqu wa'malu bitta'ati latajidu sawabaha yaumal qiyamati. Jadi ia nak bupa ayat he perlu kita takuti ini. Orang kan sekarang berpikir tentang masa depannya, bagaimana 1 tahun yang akan datang, bagaimana 2 tahun yang akan datang. Padahal hakikatnya bupa, orang-orang yang beriman itu masa depan tak bupa bukan di dunia. Masa depannya orang beriman itu bupa di akhirat. Nah sangat kada dunia ini tempat bercocok tanam, waktunya menuai hasil apa namanya hasil pekerjaan kita asori monri nabi pung Allah Ta'ala. Jadi lino bupa ya orang makareso he, orang makareso talino pada pigau ki dece pada pigau ki amala hadirin yang kami muliakan asori monri bupa matu talolongan. Ia nak pesan nampung Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat li qad. Kita harus berpikir bupa tentang masa depan kita. Nah, terutama masalah takut. Mage bupa nak perlu ki pada mi tahu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itau ipung Allah Ta'ala nasabak majapun nampung Allah Ta'ala ni semana ngaga pure tapi gau. Kata-kata khabir itu maha memberitakan, maha mengetahui. Saya lihat dalam apa namanya? Jadi itu sebenarnya khabirun. Napisang kikmatu pungala ta'ala gaga pura tajamai kolino he. Napisang kikmatu bupa gaga pura tajamai kolino he. Jadi makanya sekali lagi, setiap perkataan, setiap perbuatan harus punya kontrol. Maka nasabak napisang imana kipungala ta'ala matu gaga pura tajamai kolino he. Gangkana tasaddaku asidakka ki mapigau ki ipigau iparintana puangnya nak kadang regurta latajidu sawabaha yaumal kiamati. Pasti kita akan mendapatkan nanti pahalanya di akhirat. Kemudian jadi kedua napakoli pungala ta'ala re ittaqullaha yaihallazina amanu ittaqullaha wal tansur nafsu ma qaddamat ligada wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu. Kedua napakoli pungala ta'ala rilalanna yayahe. Itau ipung Allah Ta'ala. Itau ipung Allah Ta'ala. Aganna bupa minal khairi wa syarri. Mitau ki pungal poli pung Allah Ta'ala poli ridi cengi si bawa poli ridi jae. Fa innal malaikata wassama'a wal arda wal layla wal nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu Adam min khairin aw syarrin. taatin au maksiatin. Ah, jadi makwe bu pak he. Nah sangan rigurut tadi lana kita nah he. Magi na parlu ki pada mitau pole ri de cengge. Agana de cengge melo itauri, ajaga made ne rulle pigau. Ya rega jaga masih lepi kau, cek dia mana rule lepi kau. Ah, magi nai ritau rija eh, aja gama dia nai sat di ngalih tapi kau ja. Ah, hadirin yang kami muliakan, makanya anda guru tapa innal malaikata. Nasabah ternyata balik bu pak matu asori monri, segala sesuatu itu bersaksi kepada kita. Angkaya si langiye, mapisak bi bu pak tu matu langiye. Maka daya tanya aku ya waku tu lima sampah jaleng. Ma bicara tanya kada aku ya sik tu lima sampah jaleng. Ma bicara wan niye maka dang iya. Ma bicara asue. Seluruh bupa apa yang apa namanya di sini yang di bumi ini menyaksikan apa yang telah kita perbuat. Berarti manca di CCTV mana ni pala gagai dia ni sedingi dia letai. Tanya bupa ma bicara coba dalam surah Az-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu bupa tanah nanti itu ku kama ilino. Mak bicara. Maka dai tahu he. Toli nalejja ka biasa koloi masam pajang. Ie tahu he. Toli nalejja ka nare koloi ma pigau decing. Nah, seperti itu. Sehingga pernah saya membaca bupa satu kitab itu yasang At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ternyata bupa nare ko ilam ite nare ko mate ki. Ia koto makanja sifat nama kade tanah ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ia nasab biasa waktu muturi lino. Tolu mulik jak kalau mapi kau deceng. Tolu mulik jak kalau mapi kau deceng. Mako kau nasengi ia to si jagaiko. Tapi kode koto dia nasam paja to maja sifat. Dia nama lo tarima tanah. Maka dia tolu mulik jak kalau biasa lo mapi kau anu masalah. Lo no boto. Lono ma pangadi, lono ma panga, lono mupiko aga gama salai, makokohe, ya tosi melo cipi, utama no mai, lau cipi ko, gangkan na bupa menurut riwayat itu, lai cipi pole di tanah gangkan na si sulak-sulak buku arusukna. Nah inilah bupa yang perlu kita takuti seperti ini. Nah ya mana na bupa he? Nah, mudah-mudahan pada natulungi pungala ta'ala, naringi apati ronna, memberikan hidayah, memberikan taufiknya supaya wadding ibu pak kita melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala bersalama ki lino, bersalama ki akhirat. Nah. Fa innal malaikata was-samaa'a wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin usharrin. Jadi ya robu pak malaikat inasang langi'e tanai asu wan wanie aswe asurimun rimatu nasak bima nengi aga gapura na jamai ana apun adang ko aku purahi nah jama-jama dece nasak bi hatta anna jawari hahu tashhadu alaihi wal ardu tashhadu lil mu'ni wa sahidi gangkan na bupa watakaleta matu ini mancaji bali matu tu mancaji bali matu watakaleta he wasa ko dalam surah Yasin al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ah itu dalam surah Yasin ayat 65. Al yauma nakhtimu ala afwahihim ma tu'asuri munri tutu timunna tawe. Lima tamak bicara, aje tamak bicara, mata tamak bicara, semua anggota tubuh kita berbicara. Sininna gagapure bu panajama na pitai mana kipung Allah taala. Dan ternyata bu pa hebat sekali itu. Ajaran agama Islam itu bu pa luar biasa. Nah, ternyata sesuai dengan penemuan ilmu modern sekarang, tangan kan sudah bisa berbicara sekarang. Pak kantor kan sama ceklo tidak bisa diwakili. Coba kare tangan sudah bisa berbicara. Nah dia mulu makan toro aku butina dega ceklo mu. Karena ternyata karena orang kan tidak ada sidik dega atau pada sidik jarinya. Coba kare matanya tahu ibu pak tidak sama sorot matanya. Ya kalau ki makawei lay sorot mata tanis sa pemerintah. Mak balik kira dia pun boleh makan esang. Angka sidik jari tangkaga ketemu mai. Nah, bisa berbicara. Rambut sudah bisa berbicara hadirin yang kami muliakan. Pas sabu-sabu we. Nessa pemerintah bupa kada masa sabu-sabu ki na parisse biluata. Nah, coba orang tidak bisa lagi beri napi rulino. Coba gerek bupa jago na ya na pungalla taala hi. Darai timi we lagi wadi mak bicara. temewe lagi buat dimak bicara coba gara ko pas sabu-sabu pak mesa pemerintah ya ko masakan ke makan dia pas sabu-sabu na tapi parisan utta temetam tapi nisa pemerintah pertama laboratorium me coba gara okomo pi bu pak lino wat dingin na susai lan roaleta watakaleta wat dimanca di Bali bu pak narekui pake guna rilala na cace pemerintah na cace pun Allah Ta'ala bagaimana nanti di akhirat. Inilah bu pak, ini pesanan dari guru Imam Al-Ghazali. Perlu kita takut hadirin yang kami muliakan. Perlu kita takut. Ini he. Agak si nasang. Makanya tanai patakulu salla alaiya wa soma wa hajja wa jahada wa yap. Makanya tanai, iyo pura masampaja nasa kueseku. Ini tu si nangi. Kuna salah ada yang mengatakan itu. Makruh hukumnya menempatkan diri kita si di onrong. Makruh hukumnya di booking tempat dalam satu masjid itu kecuali imangi. Ada nasi di mutun rumah sempada lete-lete ki. Ada kada iya on rak kor wirina lo tadi kagak di monroi wi. Iya mitu ba matu mancaji sabi wirine lotang. Iya mi roh mancaji sabi matu wirine lotang. Ah iya ko kurang ki mas sempada wirine lota lete ki siku tangana. Lete ki siku mas terutama sempada sunnah magai supaya mega saksi kaki. Itu ada tak kena tabuking orang kan? Orang kau dekat awak di Monroe ye? Tidak boleh. Bagus itu supaya banyak bersaksi. Monroe ini, Monroe kan asal masam panjang. Monroe kan agak sana he. Mapi sabi ni langi Maka dewa tu nama kapal lalu tu lo maka ya si kau Engkau ya si kunola. Itu. Kemudian watashhadu alal kafiri. Ternyata tanah juga itu katanya bersaksi nanti buat kepada apa namanya bersaksi juga untuk orang-orang kafir. Mapi sabi toi. Aga nasang patakulu asyraka alayya. Ye nasat te watuna tuo musri ko nas ko ya seku. Mapangat di nasang ko ya seku. Minung ko ya seku. Manri nasang anu harang ko ya seku. Payau waila. We acila kappa kan nasang. Jadi bu pak demetone rule masakai matu asori monri. Apa migalak da balita? Alita lagi mancaji Bali, seluruh yang apa namanya yang ada dekat kita, mancaji Bali mana ngi. Sehingga hadirin yang kami muliakan kana puan guru tahe. Wal mu'minu huwal ladzi yakhafu Allah taala bi jami'i jawarihi kama qala al faqih Abu Laisi. Aga nasang maka da iya nasat tau mata pak mi tahu iripung Allah Ta'ala angkatan ratan rana makare andre guruta al faqih Abu Lais alamatu khaufillah Ta'ala tazharu fi sabati asya niyatan ratan rana bu pak tau mi tahu iripung Allah Ta'ala manasri pitu sewa-sewa tangkali ngehe iya tau mi tahu iripung Allah Ta'ala manasri pitu sewa-sewa. Kaya kana awaluha lisanuhu ia to mito ripung Allah Ta'ala bu pa manasse kulilana payamnauhu minal kizbi wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fuduli ia to mito ripung Allah Ta'ala bu pa manasse tauna rilana pe ko ya sama manasse ritona lilana dena sembaran na pau dena pa balleang dena pa gosip. Dena puji aga sanne mangadu domba. Dena puji mak ballewe. Dena puji takaburu salai. Aga pa ina pigo to matappai bu pa. Wa yaj'aluhu masghulan bi zikrillah ta'ala wa tilawatil qur'ani wa muzakirati wa muzakaratil ilmi. Jadi yar to makanja etappa na bu pa to mi tau iripung Allah Ta'ala. Dia sibuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia sibuk membaca Al-Qur'an, dia sibuk belajar. Bukan justru sibuk dengan lidahnya, mak gosip ni, mak belle ni dan lain sebagainya. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang beriman itu takut kepada Allah. Nasang Abu Lais dikutip Imam Ghazali dalam bukunya Mukasyafatul Qulub, dia dapat bupa najagai wililana. Dena pau yang kena tengi pun Allah Ta'ala. Nah itu. Dan memang kita perlu jaga bupa ini lidah ini. Perlu jaga lilata. Ita naiwi nabita. Pura lepodan nabita. Kaya surona pun Allah Ta'ala. tilodong nga barita maka suruga. Maka de nabi tagana sa nabi ta, iya komelo ko tama suruga, tulung nga mu jagai dila musibah mu jagai katawamu. Yang paling banyak bupa ternyata, ternyata yang paling banyak memasukkan orang nanti dalam neraka dalam mulut dengan kemaluan. Timut tabu pak siwa kata watta migalak datang bupa matu napa tamarana kepung Allah Ta'ala. Nabi tarumah kada. Tanpa bupa kita apa namanya, mengkambing hitamkan orang pada loki mei bupa najagai lillah ta'ai. Kita jaga lidah kita hadirin yang kami muliakan. Cocok apa nasang ugir, maka dah salakai mati ulawang mamakoe. Itu. Nah, sehingga maka dia Nabi ta, faliyakul khairan awliyasmud. Yaru lillah tabupa kong kamelo ipau tapau tapi kiriki jolo. Aja nasambara tapau. Aga bupa maka dia Nabi ta, ia kumigangi di cina na asana na jana pauni. Tapi ia kepada pade di cina na jana ilabi mamakoe. Apa aja agama tu tak salah. Nah, kemudian ia kumigani jana na di cina jalalu na tapaui. Sila nak kita matu pertanggungjawabkan ni. Terutama makun raye. Kadang pengak budi. Angkat topura. Saya sendak tahu apa betul ini. Ada hasil penelitian katanya. Maka da iya ruronewe bupa lalana sasosiwan niye. Pitu sebu ada masuk oleh timunna. Lalana sasosiwan niye. Laki-laki itu 7,000 kata-kata keluar dari mulutnya. Siaga tosi pale makun raye. 20 si disabu. 20 sih disebu. Ya itu sinangi mega makun reta maranaka daripada orang ini. Itu. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita jaga sebagai orang yang beriman tu mitauri pun Allah Ta'ala. Wasani qalbuhu. Yang kedua atitta bupa. Nah, jagai atina tu matapa Payukhriju minhul adawata wal buhtana wa hasadal ikhwani. Ya itu matapa bupa. Napasu ipole riatina sifat permusuhan. Sifat permusuhan betul na dia na melo melo ganggu tau we. Dia na melo ganggu tau we, dia na melo pejari tau we. Itu. Dia tu na melo balle tau we, tidak ada sifat menipu. Mage bupa dia tu na dia tu na siriati sila suranna. Mage hadirin yang kami muliakan ro sifat siriati li annal hasada yamhul hasanati. Nasabak ternyata ya rumah siriati ibu pak. Ya telah ya masiriati. Meloki nareku masolang kita weh. Ya mikutu masiriati meloki pada-pada madeceng. Dek nama rigaga. Yang kata raji mas sempajang siriati. Betul masiriati ki masa ya roh. Raji lu masigi idi makutu ki eh. Dek nama rigaga. Nah. Ya ku masiriati ki meloki pada-pada madeceng. Ya mikutu masiriati ki melok pejari tau weh. Dek nama wadding. Maka na masa raji lu masigi idi makutu. Melo lai tutu lalan na beraja nolo masigi. Wah itu salah. Nah itu yang dilarang. Nah selama kita mau bersaing, bersaing dengan sehat, bersaing dengan baik, itu tidak jadi masalah. Nah itu. Nah, kemudian agana sanabita al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khatabah. Ya runasa siriati ibu pa nanre de cengi pada tuha api manre ajumarakku. Dia kena sisa. Dia kena sisa. Jadi topa siriati itu bupa na capu di cina. Capu di cina pairo siriati ro pemilu ki pejari tau we. Na capu di cina pada tuha api man raju aju matabu. Ah kemudian wa lam annal hasada minal amradil azimati fil qulubi wala tudawi amradal qulubi illa bil ilmi wal amali. Ah jadi ro rasa siriati bupa itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Makanya dia gagal buat di bupa buraiwi siriatie sangadin nabil ilmi wal amal. Harus ki maki pak disengeng, harus ki bupa makamala. Ya naro dendre ro, harus ki macam pasilain kega siriati maja, kega siriati makanja. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga bupa manassari sisena to mitau ripung Allah Ta'ala wasalisu nasruhu pala yanzuru ilal harami minal akli wasur wal qiswati wa ghairiha. Kemudian yang ketiga Orang-orang yang beriman itu pandai menjaga penglihatannya. Pandai menjaga penglihatannya. Peku yasang na jaga pakitanna, debu panita yang agak harangnya. Andre harak denita, minumang harak denita, pakaian harak denita, seperti itu. Nah iya nabu pali wawatan nama kokoje pak kita eh. Apakah kita tahu eh? Sehingga mereka tahu kira salah pak. Masa yanu makorone di makumato. Masa yanu di makorone di nah. Ini bupa yang menjadi persoalan sekarang. Jadi orang yang beriman itu menjaga penglihatannya. Tajaga ibu pak kita tak komeluki salama. Nah, kemudian yang keempat, batnuhu pala yudakhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabirun. Ah, qala sallallahu alaihi wasallam idza waqat luqmatu minal haram fi batni ibni adama la'anahu kullu malakin fil ardi was samai. Yang keempat yang perlu kita jaga bupa, perlu ijagai wattatahi. Orang yang beriman itu bupa tanrana dena sembaran napatami lala wattanna. Dina sembaran nanri, dina nanri bupa nareku anu harang. Karena kenapa bupa nisengi pak mitauri pungala ta'ala. Maka da kutumandri anu harap bahaya ihe. Wasa maka dina bita bupa aganasa nabita. Kullu lahmin nabata min haramin pannaru awlabihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dia gagal lain pak bisana sangadina pinaraka. Tapahang ibu pak he. Namo tu tuli masam pajangi, namo tu ma puasa ki, namo maga ki kotoli manri harangi, balun tentu salama ki. Apalagi dia tu natas sampaja tuli manri haral itu ni, ya sisa na bahaya. Ah, ya sisa na bahaya roh. Ya, jadi bupa hadirin yang kami muliakan. Ah, kemudian selanjutnya, wal khamisu yaduhu, ia tu matapa ibu pa najagai wilimanna. Pala yamuddu yaduhu ilal harami. Ia rubu pak limanna. Dekna loro limanna kwa gana tengi pung Allah Ta'ala. Batuana dekna alena rekotan. Ini anu halala. Itu. Nah, jadi bupak perlu mana ngelai taurihe. Nah, perlu semua kita. Masalah tangan ini. Denoki sangadina gagana kilorangi pung Allah Ta'ala. Dekna karawe sangadina gagana kilorangi pung Allah Ta'ala. Dinale sangadina gagana kiloreng pungalatal itu tandanya. Ah, kemudian yang keenam wasari sukadamahu pala yamsi fi maksiatillahi bal yamsi fi taatihi waridahu ila suhbatil ulama'i wassulahai. Dan termasuk hadirin yang kami muliakan, orang yang beriman itu tau mitau iri pungalatal manasse bu pari ajina. Ke kata la manasari ajina de na sembaran ajukai. Dena sembaran nalawi. Ia pa bupa nalau na rekua aga gana filo pung Allah Ta'ala. Ia pa na filo bupa nalau na joke na rekua aga gana puru pung Allah Ta'ala. Selama itu adalah haram, dia bupa nalawi. Nah, inilah yang perlu kita bupa. Apa namanya, perlu kita semuanya kontrol. Ah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir ini nasang anda urtahe, lana kita nak. Wasabi uta'atuhu. Payaja'alu ta'atahu khalisatan liwajahillahi ta'ala. Wa yakhafu minar riya'i wan nifaki fa idza fa'ala dhalika fa huwa minal ladzina qala Allahu ta'ala fi haqqihim wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ah, kemudian yang ketujuh yang perlu kita takuti, kita takut kepada ketaatan kita. Mitauki ibu panasaba rajiki masam panjang, mitauki ibu panasaba rajing pigo perintahna pung Allah Ta'ala magi na tu mitau. Mitau ki hadirin yang kami muliakan, aja agama tu mapigo perintah pung Allah Ta'ala tanya pung Allah Ta'ala ya katai. Melo mi yaseng, melo mi kakuduk-kudukang, melo mi kepujian. Kita cuma ingin sanjungan, kita ingin cuma ingin di apa namanya dipuji orang, bukan karena Allah. Makanya bupa orang yang menjaga ketujuh persoalan ini. Najaga ini lillana, najaga ini atinna, najaga ini pakitanna, najaga ini wattanna. Najaga ini limanna, najaga ini ajina. Kemudian najaga itu ni agasan sifat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mana nanakan ayat bupa makada wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ya rumatu bupa asuri munri. Ia wadinge manya menyamar risisina pun Allah taala hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada milodongi bupa. Mudah-mudahan pun Allah taala memberikan sifat yang takut kepada kita semuanya. Nasabah iya persoalan ibu pak di, kalau tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, sulit untuk terrealisasi. Melo kipigo iparintana puangnya, kudigaga patulunna punggala ta'ala, sulit untuk kita laksanakan. Melo kininiri agasanna hipapisangkana punggala ta'ala, ya kudigaga patulunna punggala ta'ala, petunjukna puleri punggala ta'ala, kita akan sulit bupa untuk meninggalkannya. Nah, oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan, simata milodongi puleri punggala ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Aga betul narbu papariya dongi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Ipuang taweringa kasih apati ruang. Ipu taweringa kasih sifat mitau puang. Tapi tahu kak puang. Wal afafa taletoa bupak sifat manini. Wal gina makoto paru asugirang. Saya tidak tahu yang jelasnya kekayaan ini boleh saja kekayaan hati, boleh saja kekayaan harta. Yang jelasnya bu pak sekali lagi pada tumilo dua ribu Allah Taala. Mudah-mudahan nama saya kipuange. Nah pada ipigo iparintana ini ripapisangkana kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sinampak mi bu pak tuo. Mudah-mudahan barakana sekali lagi pada ipigo parintana puange. Nawat dingi salamak lino salamak akhirat insyaallah Taala. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan karena waktu tidak mengizinkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan oleh Haji Abdullah Wahab LC dengan judul ceramah itu Rasa Takut. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan simpatisan sosial sementara sekarang pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Dan berikut akan kami sampaikan satu buah undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Iladia. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, suami dan ayah dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LC.MA. Pimpinan Institut Agama Islam Stiba Makassar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 atau 28 Zulkaidah 1447 Hijriah jam 8.30 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Ya, baik simpatisan susah demikian satu buah undangan sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas segala perhatiannya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susi FM. Sekarang pukul 6.07 menit waktu Indonesia Tengah.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?